Colas menang maya, laju montrong maya, bisa wajahi muka maikan sekali. Bisa wajahi dang ni sing maya, jelang dah itu paikaneng, jelang dah itu Dong ba ke bom chia, zalang dai do ha ba ha yong ha bam chia.

mudu kuning nang bunang yau si sekre dong bodo sekre ke bau hine ben dau ke bau hine da polong ke bau hine para hasoro alaya dong fo nang